bese kuba lapha ke bafunzi bo Rasta Makumela naye lapha ke ukhona Spinis Bone but ukhona lapha ke Corina Paulina bekhona lapha ke usanele ngubane abekhona lapha ke VY Mavivi abekhona lapha uvusizwe Kenya Tamemela ahoy jaman abekhona lapha Justice Endlela abekhona lapha Delidiva Goodness Madlala Nqina lephela abekhona lapha ke Nolwazi Dlamini abekhona lapha Janet JT lapha ke ibona ke lapha ke bahle nathi osukini namhlanje kuyona lapha ke Kule Show in the City lapha ke isikhathi sida lapha ke imizuzu engamashumi amathathu nesishakalombilisha lapha ke ihora lesibili emsakazweni wakho umkhongodlovana 7.6 FM zothi lapha ngo 3 o'clock ngizibeke phansi ke lapha ke intambo bese lifika lapha ke ithimba la ka sport lapha lizokunikeza zona ke lapha ke ezemidlalo bakutshela ukuthi lapha ke kwenzakalani ke ezweni sakhile njengasazile lapha ke ukuthi ukhona umdlalo omkhulu kuzwela namhlanje lapha ke bafana bafana eNingizimu Afrika lapha ke asazi ke ukuthi yozala nkomoni sibafisele nje inhlanhla abafana bethu lapha ke sengathi ke lapha ke bengenza kahle bona hayi sivele senze nje awuvele uvele ugqoka imbadada sivele sidonse lapha ke ithole lendidane lizothi lapha ke lithi lapha ke intombi zamalunda